Na igu rata wa marahimu ni mala vano ni mulatu le gwarila. Horiki honana ramasiweta muto ohinimu suwelawe. Orera weta mutuna amara we mutuna aye watwanche na niro wirwa ehacheyo kenera ehkanle hache oriene opentana lustahana. Akina unirwa mungkipanya uvo mungkipanya uvo. Mungwele kataki zimoto mno au nyukira mruna mota. Tula mungwele taki zimoto kino imbiare msuru kumungkipanya uvo.